101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai visi untuk memperoleh apa yang dicita-citakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ridha, ampunan, surga dan kenikmatan yang tidak berpenghabisan. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Itu dalam surah Al-Insan yang dibaca oleh imam kita tadi. Nikmat yang begitu luas dan kerajaan yang sangat besar, dan itu hanya ada di kampung akhirat yang menjadi destinasi dan cita-cita kita atau akhir dari perjalanan kehidupan ini. Dunia ini akan ditinggalkan, tidak akan dibawa serta kecuali apa yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi ini atau yang ada di alam semesta ini fan, akan hancur, akan binasa, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi itu adalah wajah Tuhanmu, wahai Muhammad, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di dalam ayat lain Allah menyebut, inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan apa saja yang ada di atasnya. Itu maknanya adalah Allah mewarisi bumi dan semua apa yang ada di atasnya adalah Allah yang tersisa. Yang lain semuanya telah hancur dan binasa. Semua telah hancur dan binasa. Yang tersisa hanya Allah. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka semua dikembalikan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sahabat, hormat Allah adalah yang dihormati di sisi Allah. Syiar-syiar Allah juga termasuk pengajaran dan agamanya. Termasuk di dalam syiar Allah penyembelihan hewan kurban. Termasuk dari syiar Allah amal-amal yang dilakukan di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saat kita berihram pertama sekali, Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت.

Tapi ketika kondisinya berubah dalam satu mekanisme peribadatan yang disusun sedemikian detail dan sangat spesifik, yang boleh tadi sudah dilarang untuk kita lakukan, seperti saat Bapak Ibu sekalian yang akan berangkat ibadah haji ini dalam umrah tak boleh mencabut rambut, tak boleh menutup muka bagi perempuan, tak boleh menutup kepala bagi laki-laki dan lain sebagainya. Hubungan yang telah dibina atas dasar kalimat Allah dalam rangka melakukan atau mengikuti sunnah Rasulullah, antara suami istri ini, qabiltu nikahaha bimahri kada, ya, tunai diterima, sah. Para saksi mengatakan, orang meluncurkan doa alhamdulillah, pujian kepada Allah, lalu minta kita diberkahi. Tapi ketika melakukan ihram, tidak boleh mereka ini berdekatan dalam artian yang sangat spesifik pula. Nah, ini jangan melanggar syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram, jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan memerangi, jangan menjatuhkan orang lain, menzalimi. Dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma wa ja'altuhu bima bainakum muharrama fala tadhlamu. Wahai para hamba-Ku, Aku mengharamkan atas diriku melakukan kezaliman, dan Aku haramkan kezaliman itu di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ke akhir ayat tadi di surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sedikit sebelumnya masih satu ayat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Janganlah karena kebencian kamu terhadap suatu kaum, karena menghalang-halangi kamu dari memasuki atau beribadah di Masjid Al-Haram, menjadikan kamu melakukan permusuhan terhadap mereka. Ini dalam keadaan sudah damai, tidak lagi dimusuhi, tidak diperangi. Dan itu pun terjadi pada bulan-bulan yang haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam dosa atau padahal melakukan dosa dan permusuhan atau kebencian. Ini pengajaran. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah bicara beberapa di antaranya, Masjid Al-Haram, Ka'bah, ketika dibangun oleh malaikat, lagu Nabi, lalu oleh Nabi Adam alaihi salam, dijaga oleh keturunannya Syeikh alaihi salam, lalu pada masa Nabi Allah Ibrahim, wa id bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah.

ya, maka nel bait sembari mengatakan antahira, hendaklah ya, atau apa namanya, alla tusyrik billahi syai'a, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun juga. Ini untuk dibersihkan, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan peribadatan kepadanya. Watahir baitiya lit-taifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang beribadat, serta orang yang rukuk dan sujud. Kita sucikan. Lawatin fin nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fatin amir. Baru permaklumkan. Ya, ini terjadi dalam sejarah yang menggugah iman, Islam dan ihsan kita, sehingga benar-benar semua peristiwa ini, semua lambang-lambang ini, semua simbol-simbol ini, semua syiar-syiar hurumat ini harus ada pemuliaan dan penghargaan dari kita dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat perlahan-lahan. Beda nih. Beda. Masjid Haram 100.000 pahala. Di Ka'bah lebih menjadi senternya lagi. Sudah kita bicarakan beberapa di antara. Ka'bah yang berada di lingkungan Al-Masjid Al-Haram, lalu Masjid Al-Haram itu berada di negeri yang haram, mulia, penuh berkah, bibakata mubaraka. Negeri yang haram itu, yaitu yang bernama Bakkah atau Mekah, mubaraka, dia diberkahi oleh Allah, diberkahi. Padahal pada masa Nabi Allah Ibrahim terang menyebutkan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Alhamdulillah, aku sungguh menempatkan keluargaku dan sebahagian dari keturunanku, karena ada keturunannya di daerah yang diberkahi lainnya di Palestina. Nabi Ishaq, wa min wara Ishaq Ya'qub, wa kullam ja'alna nabiyya, dua-dua jadi nabi. Wa'abna min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Itu di surah Maryam. Keberkahan demi keberkahan terus diberikan kepada para hamba pilihan Allah. Sampai kemudian, selain daripada keluarga ini ditinggalkan di tempat yang tidak ada tetumbuhan pertanian, gersang, batu yang hitam kerontang, panas yang membara membakar telapak kaki dan ubun-ubun, tapi semua itu diberikan berkah. Inda baitikal muharram, di sisi rumah kamu yang, rumah engkau yang dihormati, ya, majazi, rumah Allah, Allah yang pilih, ya, untuk beribadat kepadanya, qiyaman linnas tadi.
Bisa dibayangkan bagaimana di Ka'bah ini, sejak dari masa Nabi Allah Adam, jauh sebelumnya para malaikat telah memakmurkannya, lalu terpancar, terhubung dengan Baitul Ma'mur, di mana malaikat di sana melakukan peribadatan. Energi ini begitu dahsyat. Kata anak muda, bukan kaleng-kaleng. Pada masa Ibrahim, lalu dimunculkan lagi air zam-zam. Ini punya keterikatan, korelasi yang sangat erat nanti. Yang apabila kita mengasah kesadaran alam bawah sadar, 88%, karena yang kita gunakan sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, cuma 12%. Logika yang zahir. Cubit sakit. Jumpa orang enaknya kalau dia jelek kita aja, kalau dia tampan orangnya kita sanjung, kita puji. Logika zahir seperti itu, tapi batin belum tentu. 88%, sisa dari 12%, itu Nabi mengatakan, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada tampilan rupa kalian, bentuk fisik kalian, tetapi yang dilihat adalah hati dan amal kalian. Kurban kita sembelih, tidak sampai daging dan darah pada Allah, tapi yang sampai takwa. Ketika ketakwaan itu dijadikan sebagai asas dan terus dikawal amal itu dengan takwa, maka daging itu sampai dalam hadis Nabi. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa aubariha atau asy'ariha, rambut-rambutnya, kuku, kakinya, tanduknya, datang hari kiamat. Nah, ini yang ditampilkan apa? 88% dari logika batin, melihat dengan rohani, ya, kepercayaan yang kita miliki secara halus manusia ini baru nampak itu semua. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah menjadi, yang telah mati? Tentu kalian akan benci. Logika zahir tadi menjatuhkan orang enak, mengkik orang lain enak, bercanda berlebihan bahkan membuat dia tidak berkutik, mati kutu lebih enak. Tapi logika batin, al-khuluq, innama at-taqwa hahuna, taqwa dalam hati, dalam dada ini. Nah, itu tidak membenarkan. Jangan kamu makan daging saudaramu dalam keadaan mati, kamu tidak akan mau. Sama menggibah juga demikian. Ini logika batin. Ajarkan, maka seimbang alam semesta ini, jangan saling menzalimi. Keadilan harus diterapkan. Ka'bah ada di Baitullah, apa namanya, ada di Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram ada di Bakkah. Ya, Bakkah itu ada di Jazirah, di mana Jazirah itu bagian daripada bumi, yang bumi pun dipilih nanti beberapa tempat yang lainnya dilebihkan keberkahan dan penghormatannya dibandingkan dengan beberapa tempat yang lain. Ja'alal ka'bata, ya,
baitul haram ja'alal ka'bah ja'alallahu al-ka'bata baitul haram qiyaman linnas. Baik beribadah, pilih masa Ibrahim, lalu lintas generasi, likullin ja'alna likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil adam. Lintas historikal luar biasa. Nah, berapa kali Jibril turun ke sana? Berapa puluh ribu kali malaikat mengunjunginya? Berapa banyak keberkahan yang Allah titipkan di sana? Dibagi. Tadi sudah sampaikan 120 setiap hari, 60 untuk yang tawaf, ya, 40 untuk yang melakukan salat, 20 yang melihat Ka'bah saja. Tidak ada ibadat, tidak ada baca Quran, cuma lihat. Zikir pun tidak ada. Tahajud, tahu. Tapi yang dibangun atas dasar penghargaan terhadap syiar Allah tadi dan hurumatnya. Jibril turun saja, malaikat yang agung disebut di dalam Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin. Tanazzalul malaikatu warruh. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Jibril yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu, ya. Kalau dalam ayat disebut salah satu metode au yursila rasulan, diutus utusan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu. Ada yang dibalik hijab, ya, artinya dalam bentuk wahyu. Ini Jibril yang agung ini, yang apabila, dan ini terjadi dalam sejarah, apabila ada pihak-pihak yang mencoba membenci, menjatuhkan martabat Jibril, melecehkannya, Allah akan menjadi musuh bagi orang itu. Bisa dipahami. Mangkana aduwal di Jibrila wa Mikala, barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail, fa inna Allah aduwul lil kafirin, maka sungguh Allah menjadi musuh, memusuhi orang-orang kafir.

kita pun digelar dengan sebutan Nur Muhammad. Nur, pembawa cahaya, pemberi pengarahan, penerang bagi semesta raya. Namanya disandingkan dengan nama Allah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dilihat oleh Adam. Wa ma yudrika Muhammadan ya Adam, kenapa kamu bisa tahu Muhammad wahai Adam? Adam katakan, ketika aku bangun saat engkau ciptakan, aku lihat ke aras, maka di sana tertera Muhammadun Rasulullah, maka aku tahu tak ada yang lebih mulia kecuali dia yang telah engkau sandingkan dengan namamu. 570 ini yang beruntun aja. Umur 8 tahun tidak di bawah itu, sebelum ibunya wafat di perkampungan ya Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, ditangkap Nabi Muhammad oleh siapa? Jibril. Dibedah perutnya, turun lagi Jibril, pakai apa dibedah? Dibedah dengan isyarat, dibedah dengan pisau, lalu apa yang dilakukan? Dibersihkan, dicuci dengan zam-zam, zam-zam yang sudah dihasilkan ketika hentakan kaki Ibrahim alaihissalam, air yang murni yang membersihkan kotoran, yang kita pun dituntut untuk menggapai 88% tadi, mempercayai ma'u zam-zam lima syuribala, air zam-zam itu kegunaannya sesuai dengan niat seseorang. Ya Allah, alim saya Ibn Hajar al-Asqalani telah membuktikan, Imam As-Suyuti membuktikan, ya, Nabi sudah bersabda demikian. Ayo kita bawa, minum kita sana banyak-banyak. Nah, ini sebentar lagi ini jemaah haji, ini semua hurumat, ini adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, nanti terjadi lagi pembedahan. Ya. Itu umur mungkin sekitar 3 atau 4 tahun Nabi. Nanti 500 itu 570. Katakanlah 71, 575, 576 Masihi. 610. 621. Beruntun. Di sela-sela itu semuanya perhatian alam semesta. Jauh sebelumnya, 50 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak jauh kali 50 tahun, Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Allah bela. Abdul Muttalib kakek Nabi tidak bisa bela. Ontaku bawa sini raja. Kamu mikir onta saja dan ternak saja, itu rumah Tuhan kalian tuh yang kalian agung-agungkan. Memang traitor semua kalian ini, pengkhianat semua, kata Raja Abraha dan pasukannya, jadi bahan tertawaan. Tidak, itu ada empunya rumah itu, ada pemiliknya, biar pemiliknya yang menghandle. Fa'arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Burung datang bawa dua batu di kedua kakinya, satu di paruhnya, lalu dilempar. Pak kuya baru yaruya aku raja, hancur binasa, anda tinggai. Tak main-main. Tanda sudah diberi. Innahu kana haliman ghafura. Itu ayat di surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Yeah.

nah rabbuka a'lam wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Sungguh kami telah melebihkan sebahagian nabi di atas sebahagian yang lain. Ansaban mandu. Nyai tamau si arti. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat. Ya. Wa atayna Dawuda Zabura. Itu di surah Bani Israil. Ya. Beda-beda ni. Tapi semua diuji kita ni. Ya. An-621 Jibril turun lagi. Sini berganti. Terus dikawal oleh kehendak yang maha maha absolut. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah menginginkan sesuatu, hanya mengatakan kun, maka jadi. Sesuai dengan kehendaknya. Dalam siklat-siklat. Ibarat bahasa kita dalam tanda kutip, sim salabim, abrakadabra, kalau sah kita pakai itu. Bisa. Berjalan satu pekan bisa. Satu hari bisa. Enam masa penciptaan langit dan bumi bisa. Sesuai kehendak Allah. Abadi selamanya bisa, tidak hancur akhirat bisa. Akhirat nanti kan abadi ini. Sembelih kematian. Hah? Kamati anali mati. Kematian itu dalam wujud domba disembelih. Sehingga penduduk surga bergembira ria, nikmat selamanya. Unlimited. Penduduk neraka ketika disembelih, berteriak putus asa. Itulah dinamakan dengan yaumal hasrah, tidak bisa diperbaiki lagi. Teriakannya itu seandainya ada masih kematian, teriakan itu pun akan membuat mereka mati. Tapi tidak ada lagi kematian, sudah disembelih tadi. Kesenangan penduduk surga bila ada kematian, dengan senang naurun senang mati. Pak Kim, apa jojo? Pak Kim bila jatuh beliau bahar baju. Eh jawab, kruk. Naurun tengah dekim abis umum. Rodega tak Kim, tibitnya. Seandainya ada kematian masih sebelum disembelih, kegirangan penghuni surga itu atau penduduk surga itu dapat menyebabkan mereka mati. Tapi karena mati tidak ada lagi dumnan bahagia. Yang jeh dumnan sengsara. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha min qabli yaumil qiyamah. Dan ada sebahagian daripada kampung atau negeri, kami yang membinasakan mereka sebelum datang hari kiamat. Wa mu'adzibuha 'adaban syadidan, dan kami pula yang menyiksa mereka dengan siksaan yang amat pedih. Kana dzalika fil kitabi mastura. Adab Allah jangan main-main. Itu sudah tertera di dalam Luh Mahfuz. Bima jarat bil maqadir. Kita belum tahu, cari sendiri, obah. Kejar, buka lembaran-lembaran yang telah Allah tuliskan bagi kita. Subhanallah. Jibril turun 621 Masehi. Untuk apa? Untuk kembali membangunkan Muhammad dari tempat yang mulia di pembaringannya. Dibawa ke Al-Masjid Al-Haram di tempat yang mulia. Diletakkan di dekat Ka'bah, dicuci kembali dengan air zam-zam. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah perjalanan lompatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla. Tak main-main kan?
lompatan yang sangat dahsyat. Cuci dulu rudal Irannya, alhamdulillah bisa membuat kapok Amerika dan Israel. 8 kilo sampai 12 kilo, ada yang sampai dengan 24 kilo dalam 1 detik. 1, 2. Nah, yang hokatro yang kadia tu yang to. Ipo tajam sat. Perangkatnya dibuat sehingga tidak aus dimakan oleh pergesekan dengan kecepatan yang semakin dahsyat. Perangkat buat bahan bakarnya ada yang cair, ada yang padat. Pada tingkat tertentu memberikan dorongan yang hebat. Nah, sekarang yang dikirim oleh Allah adalah burak ditemani malaikat Jibril dengan keberkahan yang diberikan di sekelilingnya. Bila Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram diberkati, perjalanan ini tidak diberkati, berkah. Dan ada waktunya nanti Jibril pun tidak bisa sampai. Bahkan ini Etrukul Habibu Habibahu Muhammad law taqaddamtu khutwatan la harakatni nurul jababira. Menyalun tajuh di langkah tu Muhammad lun kabeh ehno lunja. Menyati langkah tu lun tajuh lun melangkah. Bila aku melangkah satu langkah lagi, maka sungguh cahaya keagungan Allah akan membakar diriku. Nampak Jibrilnya nur jababira Allah subhanahu wa ta'ala, nur ala nur. Nabi lewat. Sebelumnya ada persiapan, ada sebuah peristiwa fusi proton, ya, kimia proton yang disuling Nabi sehingga tubuh Nabi tidak akan hancur dalam perjalanan yang begitu cah. Rekayasa tempat, ruang dan waktu ini semua berkah. Dan inilah yang sedang dan terus dipersiapkan oleh Allah bagi mereka yang datang, ya, liyashhadu manati'a lahum. Itu disebut oleh ayat, ya, diberkahi dalam doa Ibrahim, warzuqhum minat thamarat, kasih pada mereka buah-buahan dan seterusnya, akan diperoleh oleh kita dengan tetap menjunjung tinggi dan berperilaku sebagai seorang mukmin, muslim dan muhsin. Itu akhlak, sehingga tempat-tempat yang agung ini akan memberikan efek bagi kita biiznillah, lalu kita pun menjadi manusia yang secara vertikal terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila sudah terhubung dengan Allah secara horizontal, masing-masing yang terhubung ini akan saling menyatu. Wahtasimu bihablillahi jami'an. Saya kira demikian, kita akan sambung kembali dalam pertemuan yang akan datang insyaallah, in kana lil umri baqiya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini tepat pukul 6 pagi lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan ke ruang negara Anda dalam Warta Berita Terangkut dalam Warta Berita Alam Pagi dari program 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, pendengar, dan satu buah lagu yang sudah kita dengarkan dari vokalnya Fadli. Meskipun jangan takut kaya, jangan sombong. Oke, baik, pendengar, dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Sari berita. Jemaah Haji Aceh yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi telah bertolak ke Tanah Suci. Kemudian Sabang datangkan 70% sapi kurban dari daratan Banda Aceh. Ini warta berita selengkapnya. Jemaah calon haji embarkasi Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu dini hari dengan jumlah 393 orang termasuk petugas kloter. Sini Novita menyampaikan laporannya.
1: Pemberangkatan jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Aceh berlangsung melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Minggu pukul 4 waktu Indonesia Barat menuju Tanah Suci. Total jemaah pada kloter ini berjumlah 393 orang, termasuk 6 petugas kloter yang akan mendampingi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Proses pelepasan dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga yang turut memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mematuhi aturan selama berada di Tanah Suci.
2: Dan dalam kondisi kesehatannya pun sehat semua. Nah, harapan kita tentu ini kan menunggu sudah cukup lama. Maka setelah menunggu cukup lama, Allah memberikan hidayah berangkat tahun ini, tentu pertama harus jaga kesehatan, ikuti aturan, dan karena kita mau berangkat ke negara tangga, maka semua regulasi itu harus dipatuhi.
1: Adapun rincian jemaah kloter 5 terdiri dari 235 jemaah asal Aceh Tengah, 148 jemaah asal Birun, 2 jemaah asal Sabang, serta masing-masing 1 jemaah dari Pidijaya dan Gayo Lues. Sementara itu, hingga pemberangkatan kloter 4, jumlah jemaah calon haji embarkasi Aceh yang telah tiba di Tanah Suci tercatat sebanyak 1.569 jemaah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pembangunan sistem penyediaan air minum regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih. Reporter TC Molida Putri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih di dua wilayah tersebut. Komitmen itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat meninjau lokasi pembangunan SPAM Regional di Kecamatan Lepung bersama anggota Komisi 5 DPR RI dari Dapil Aceh 1 Gufran serta sejumlah instansi terkait pada 9 Mei 2026. Bupati mengatakan selama ini masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh masih bergantung pada sejumlah air yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau sehingga distribusi air bersih sering terganggu.
4: Akan mendukung bagaimana cara supaya SPAM regional ini, SPAM Aceh Besar Banda Aceh ini terwujud nantinya di tahun 2027 ini.
3: Pihaknya juga mengapresiasi masyarakat Lepung yang telah mendukung proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis tersebut. Pemkab Aceh Besar terus melakukan sosialisasi dan pendampingan